Zavale nikawu, zema cha indi bemba. Shilungu nikambe, Felesiani ndi bemba. Zabela watu, ingani ngola. Uchangani sita wadu waina ingi sela dahanze. Sapwasa, uhanyaku, sapwasa, uhanyaku. Nilongo lo kilengu nya hele nyituche. Hele, hele. Nchichani zabela watu. Ngata ngolo jini sita wadu mwendo napata ahanze. Wote mbaku ziwako umomba chichupi nguku ungalamba kusela nyansi kanu mkomi.